0: Hawaii.
1: Ui mei leu galei ini kubu e ui kumu gei I puga la oha e ha e me gana o o pa I te lima kau I runa kahana ua kupu e unei ke alo ka pole ki a kai pua kui ka po. O o o hi o I e e a hui ho I a ku haka kai a ke one pulu. Uri mei o hana lei kui maka e lele I me ka mula leo e kukane kukane o ni a pa o ka kukane o.